Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

ada kebakaran, bukan kebakaran sih, kayak ngebakar tumpukan sampah gitu kan. Terus aku barusan banget nih ngeliat teman-teman damkar ini udah pada balik ke markasnya lagi dari arah utara ke selatan kota Tomra 2, dan 5 unitnya langsung balik sekaligus Tomra 2. Yang artinya apa? Yang artinya kemungkinan ini adalah laporan palsu Tomra 2 ya. Ini sekali lagi buat teman-teman di luar sana, tolong banget ya, ini pekerjaannya teman-teman damkar ini tuh bukan pekerjaan yang remeh-temeh yang bisa dibecandain gitu ya. Jadi tolong kasih informasi yang valid gitu. Amit-amit banget kan terjadi kebakaran yang merugikan banyak pihak, atau bahkan mungkin beberapa pihak Tomra 2. Dan yuk buat semuanya biar lebih bijak lagi ya dalam pemberian informasi dan lain sebagainya, karena sejatinya kita sama-sama ingin memberikan satu perlindungan gitu kan. Dan damkar juga hadir dengan sigapnya, 5 unit langsung diterjunkan, gak taunya 5 unit lagi langsung balik Tomra 2, yang artinya bahwa memang kedepannya agar semuanya bisa lebih bijak dalam memberikan sebuah laporan.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru

0: Manusia versus Teknologi di Gibol, Man versus Machine.
1: Semua ada di Pro2 Ternate.
2: Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
0: tapi ngerasain Piala Dunia.
2: RRI Pro2 Ternate,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dua. Kita masih di Spidey dan sekarang saja kita tutup final result trivia request kita dengan perolehan persentasenya 57%. Jeng. Yang terputar untuk kamu dengar di pukul 9.30 pagi ini tanggal 2 ada lagu bagus dari Olivia Rodrigo, Drop Dead, yang kita putar untuk kamu dengar. Dan selamat mendengarkan.

0: make that in.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Lagu terbaru dari Alan Julkarnain. Kalau biasanya kamu ditemenin sama obrolan yang seru sama si penyiar kece kita, nah ini lagunya juga harus banget kamu masukin ke dalam playlist Sompra 2 Manusia Terkuat di Bumi. Dan ini sebenarnya deep banget ya, lagu yang memang POV-nya itu dari si penyanyi adalah diperuntukkan untuk orang tuanya. Tapi lagi-lagi karena emang apa ya, karena emang cinta itu universal, jadi alam juga memberikan kebebasan kalian untuk menginterpretasikan musik ini, lagu ini tuh kepada siapa aja boleh, yang kalian definisikan sebagai manusia terkuat di bumi. Dan nomor 2, kali ini aku bakal muterin lagu bagus nih. Ini lagu yang sebenarnya apa ya, lagu yang jarang gitu ya diputerin sama orang, atau mungkin kurang mendapatkan perhatian. Yes, ini lagu yang underrated banget nomor 2. Lagu underrated banget yang sekiranya menambah referensi lagu-lagu versi atau nuansa-nuansa old Tongpra 2 yang bisa kamu denger ya, setidaknya jadi referensi buat kamu lah Tongpra 2. Lagu bagus dari Society of the Harmony featuring Natasha Elvira, yang si Natasha ini Tongpra 2, aduh suaranya, vokalnya tuh kayak berkarakter banget ya.

0: teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

terima kasih udah dengerin aku, dan semoga aja semua yang kita berikan buat kamu di Spada bisa menyenangkan hati kamu di akhir pekan ini, Tom Fredue. Dan akhirnya aku juga udah harus pamit, mari bye-bye untuk Spada on the Weekend barengan sama Tri Ismail. Terima kasih, dan sekali lagi Tom Fredue, nanti bakal ada info Fredue, bakal ada Protopit Leads, dan di jam 11 ke jam 12 siang kita bakal nemenin kamu untuk puterin untuk program siarannya Fredue berjaringan dari Fredue Jakarta. Di Sabtunya itu bakal ada Musik Prener Tom Fredue. Selanjutnya, selamat mendengarkan lagu-lagu bagus yang akan terputar buat kamu dari Spada sampai ke Santai Siang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: rri.co.id
4: rri.co.id Komplit.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, sekali lagi teman Pro 2 penyelenggara mengatakan untuk gagasan White Live Concert 25 tahunnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta datang dari sang penampil, karena ini adalah bagian dari yang diminta oleh White Live secara langsung untuk venue-nya menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Teman Pro 2, konser ini akan jadi kali pertama bagi grup asal Irlandia ini untuk tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan konser-konser What's Live di Indonesia sebelumnya. Dan pengumuman tur ulang tahun ke-25 di GBK membuat What's Live siap mencatatkan sejarah baru dalam kronologi panjang karir mereka dengan tampil di salah satu stadion terbesar di Indonesia. Sejak pertama kali konser di Istora Senayan pada Mei 2000, Indonesia tidak pernah luput dari jadwal tur dunia What's Live. Dan tidak hanya Jakarta, grup ini juga mengunjungi banyak kota lainnya seperti Surabaya, Palembang, dan juga Yogyakarta. What's Live juga pernah tampil di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan, hingga Klenteng Sampokong di Semarang, di mana sementara itu untuk tiket konser What's Live di GBK pada 23 Januari 2027 mulai akan dijual di Mei 2026 ini. Dan teman Pro 2, penjualan tiket dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari IRX Presale di 21 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah itu baru akan ada General Sale-nya di 23 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bisa diakses melalui What's Live Stadium Show JKT.com. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Untuk info Pro 2, ada kabar dari mega bintang tim nasional Argentina, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Baru-baru ini teman Pro 2, ia melontarkan pujian luar biasa kepada talenta muda yang sedang bersinar di panggung sepak bola Eropa. Sosok yang dimaksud tidak lain adalah Lamine Yamal, penyerang sayap berbakat milik dari Barcelona dan tim nasional Spanyol ini teman Pro 2 mendapatkan pujian dari Lionel Messi. Yang dimana Messi dikenal cukup selektif dalam memberikan apresiasi individu, menilai kalau kualitas yang ditunjukkan pemuda tersebut melampaui batas kewajaran bagi pemain seusianya. Dan bagi Messi, kemunculan Yamal bukan lagi sekedar potensi mentah saja, melainkan fenomena nyata di level elit. Teman Pro 2, sejak mendapatkan kepercayaan dari pelatih Xavi Fernandez untuk menjalani debut tim utama Barcelona di 2023, perkembangan pemain bertinggi badan 178 cm ini terbilang sangat pesat. Ia tidak hanya mengendalikan kecepatan, tapi juga kontrol bola yang sangat lengket dan juga ketenangan dalam penyelesaian peluang. Dan kehebatan dari Lamine Yamal telah teruji lewat statistik yang mencengangkan. Di usianya yang baru berinjak 18 tahun, ia sudah mencatatkan 151 penampilan bersama dengan Barcelona dengan total torehan 49 gol. Dan kemudian teman Pro 2, selain 49 gol, ada juga 52 assist yang tercipta, dan perannya sangat vital saat mengantarkan klub meraih treble domestik pada musim sebelumnya. Kontribusi impresif ini juga membuatnya masuk dalam bursa kandidat pemenang Ballon d'Or untuk 2025. Dan di level internasional, Yamal telah membuktikan diri sebagai tulang punggung tim nasional Spanyol. Dengan koleksi 25 caps dan 6 gol, ia menjadi salah satu aktor utama di balik keberhasilan La Furia Rosa mengukuhkan trofi Piala Eropa 2024 lalu. Dan Teman Pro 2, demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man vs Machine, dan masih

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: berjuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Pro 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin Elan. Sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini satu kali ini saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, halo Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Itu.
0: Di, berarti... Waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan tuh?
2: Oh, aku lahir di
0: lahir
2: Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, yang jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepatnya itu ska kan.
0: Oh gitu.

0: orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
1: oh,
0: yang santai gitu.
1: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
0: Genre.
1: Oke, okay, kita
0: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
1: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya. Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana, Bang?
2: Musik apa nih?
1: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah, gue tertarik nih ke musik.
0: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
1: Kelas SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
1: Oke, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
1: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
1: Oke.
2: Yang lagunya Kingston Town.
1: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
1: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan. Saya dengar terus gak lama Bob Marley.
1: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
1: Wow, Matahari Reggae. Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
1: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
0: Iya.
1: 26 tahun.
2: Udah tuir ya.
1: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
0: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana ya, mau joget,
0: mau nyantai,
2: riang gitu. Ya akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
1: Wow.
2: 10 Agustus 99.
1: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya.
2: Iya betul.
1: Berapa bulan lagi tuh? 3-4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
0: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
0: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
1: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
0: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
1: Oh iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada bengkel kafe.
1: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
0: Betul, betul.
2: Iya.
0: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya. Iya.
1: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat. Iya. Lokasi
1: Semanggi
2: itu.
1: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
1: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama reggae? Atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
0: Hip-hop misalnya. Dulu sebentar ya.
1: Oh berarti hip-hop. Apa K-pop?
0: Hip-hop.
2: Kita sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
1: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
1: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
1: Berubah? Gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
1: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah. Ada beat-beat R&B-nya.
1: Oh.
2: Itu.
0: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
1: Berarti bisa di-mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Menarik sih. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
0: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
1: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
1: Bentar, besar. Tahun 99 berarti, ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
1: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
1: Iya,
2: ya.
1: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu, ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
1: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
1: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
1: Wah, ribet juga ya ternyata sama berdua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
0: muka ganteng kita.
1: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi

0: mandinya tadi udah
1: oh,
0: jadi
1: tadi. Belum mandi sih saya.
0: Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Parade pagi hari ini, teman bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Iya,
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
2: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Sempat. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh?
2: Kalau yang teman-teman saya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike.
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
3: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
2: Sudah jadi,
1: okay.
2: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Okay. Boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya,
2: kan biasanya
1: ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
1: biasanya
3: kalau pantai gitu.
1: Iya,
2: pantai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
2: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu dari kapan tuh?
2: Tepatnya saya nggak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Pemikiran lah ya.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, iya, iya.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan lagu, 2 lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
3: Situasinya.
1: Situasinya gitu.
2: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
2: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus,
1: masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang
2: iya,
1: lebih jarang-jarang
2: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4
2: lebih,
1: bulan sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya nggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi digabung isip, bintang ya? Tamunya. Iya,
1: jadi digabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Okay. Saya dengar kabar baru, nggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, ya, banyak banget ya.
3: 500 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah, gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
3: Yang lebih mellow. Terus musiknya, kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai kesitunya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae. Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub ya.
1: Oh,
3: ada ska.
1: Bedanya betul raga sama dub.
3: Lebih ke rap ya.
2: Raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
2: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound raga, itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Main
3: musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
3: Nah, yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
3: Nah, itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
3: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan?
1: Iya.
3: Gitu. tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
3: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih. Baru tahu nih.
3: Fun ada fact. Ada yang fragile kan?
1: Ya.
3: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
3: luas
1: ya.
3: Luas banget.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, okay, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari beneran ya bisa bikin kita ya sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Yeah. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu, ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow, kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Toniki itu pasti.
0: Iya, yeah. Itu udah harus wajib ya, panutannya.
1: Iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep. Benar. Ya,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum, oh ternyata ada band Matahari gitu. Yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya sama Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa, nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Silakan. Oh.
0: Seru tuh eventnya, pasti kan gak cuma event, nanti bakal ada apa, ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin
0: macam.
1: Rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman berdua biar gak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya, thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari reggae.
0: Matahari. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah
0: datang
1: juga
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae. Gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Nah, oke.
1: Sehingga
0: reggae
1: nanti
0: EDM.
1: Di
0: reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike,
0: cabut dulu. Yeah.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: era Ribu 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pre 2 bareng Zilan Reski Amalia. Kita ada di Santai Siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur teman Pre 2. Aduh, hari ini aku ngerasa kayak tercepot-cepot ya. Oh my god. Dengan cuaca yang lagi panas banget. Kamu tahu aku kenapa di jalan tadi aku ban motornya pecah ya. Dan ya udah aku pikir ya udah gitu kan, pecah aja. Ya udah tinggal ganti kan teman Pre 2. Udah nih. Mas mau ganti ban. Awalnya tuh kukiranya tuh ban kayaknya kempes, teman Pre 2 tambah angin. Terus masnya bilang, "Mbak, jadi bannya pecah, harus diganti atau ditambal?" Ya udah Mas, diganti aja ya. Udah nih, udah diganti nih, dipasang lagi. Kamu tahu apa, teman Pre 2, sebenarnya aku akan lebih cepat untuk nyampe sini. Udah dipasang nih semuanya. Udah Mbak, oke. Kok masih ada angin-anginnya gitu, dan kayak ngerasa kok agak aneh gitu kan. Ternyata kamu tahu apa teman Pre 2, ban luarnya tuh ternyata udah tipis banget ya. Udah tipis banget, jadi kayak ban di luar tuh udah pecah juga teman Pre 2, kayak udah retak-retak gitu loh. Bukan retak lagi mah, udah nyampe dalam. Bener-bener udah pecahnya tuh di ban luar terus sampai dalam. Aduh, oh my god, kayak jadi gimana, ini satu-satunya hanya bisa harus ganti ban Mbak, kalau enggak ya sama aja bannya tetap akan pecah. Dibilang gitu karena panas, belum lagi kayak ada, aduh pokoknya dijelasin lah tadi. Terus kayak, oke Mas, berarti aku harus ganti ban baru. Terus dia bilang, untungnya dia masnya tuh baik, dia ngasih solusi. Tapi tenang Mbak, kita tuh di sini ada ban bekas, tapi masih oke gitu ya, masih bisa untuk dipakai lagi. Harganya berapa ya, 70.000 tadi. Terus kayak aku bilang, Mas ya udah yang ada aja, yang penting aku bisa cepet sampai kantor. Panik banget teman-teman, namanya ini ya. Kendala-kendala di jalan tuh kita gak pernah ada yang tahu. Belum lagi aku udah lapar teman Pre 2. Aduh. Lamanya tuh di situ ya sebenarnya ya. Oh my god. Jadi ya udah ya, semoga aja ban aku bisa bertahan, tapi kayaknya emang abis ini harus diganti sih teman Pre 2. Aduh. Emangnya cewek-cewek tuh kalau bawa motor emang cuman tahu bawa doang sama isi bensin doang. Mau motornya, waduh apanya rusak lah, pailnya rusak, aduh saya gak tahu deh teman berada, aku jadi curhat banyak ya. Anyway, kita ada lagu-lagu bagus buat temenin kamu di Santai Siang kali ini, dan ada obrolan-obrolan santai kita untuk siang hari ini, by the way teman Pre 2. Makan siang ada tipe orang yang suka makan makanan yang panas ya, tapi ada juga nunggu dinginin dulu lah ya. Kasih nyendokin nasi dulu, terus ditinggalin dulu biar dia anget-anget kuku gitu dulu deh, kayak gitu kan teman Pre 2. Nah kalau kamu tuh tipe yang mana teman Pre 2? Makan yang makanan yang panas atau hangat, atau makan makanan yang dingin atau dalam suhu ruang teman Pre 2? Karena makan makanan panas dan dingin ini tuh punya perbedaan mendasar ya pada kesehatan pencernaan, kandungan gizi, dan juga respon gula darah. Jadi makanan hangat atau panas tuh bisa meningkatkan pencernaan dan juga aroma, sementara makanan dingin kayak nasi yang didinginkan itu punya indeks glikemik yang lebih rendah, lebih sehat lah ya teman Pre 2, dan juga ngebantu buat kontrol gula darah. Jadi kayak untuk secara garis besar, nasi panas atau nasi dingin, ya nasi dingin sebenarnya itu teman Pre 2. Cuman ada orang juga yang memang sukanya tuh makan makanan yang panas kayak gitu. Nah perbedaannya juga nantinya bakal kita bahas ya teman Pre 2. Nah kalau kamu juga pengen gabung, kasih tahu kamu tim yang mana, makan makanan yang panas atau makan makanan yang dingin, boleh banget WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Sambil nungguin kamu, teman Pre 2, enjoy aja Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Timur, kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat zuhur ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Radio FM Ternate, teman terbaik.
2: Allahu Akbar.

0: Qaimah Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna li kulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

Masih di Santai Siang teman Tradue, dan kita masih ngomongin soal makanan panas atau makanan dingin. Kamu tim yang mana? Waduh, ngomongin makanan panas, makanan dingin kan memang masing-masing orang kan punya selera masing-masing gitu ya. Jujur kalau aku lebih suka makan nasi, khususnya nasi. Nasi tuh dingin teman Tradue. Nasi tuh aku mau yang dingin, karena kalau panas tuh kayak gak bisa menikmati gitu loh teman Tradue. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari ininya juga ya teman Tradue, kandungan gizinya ya, sebenarnya makanan yang atau kayak nasi yang dingin itu tuh lebih sehat, karena dia ini ya teman Tradue, dia punya indeks glikemik yang lebih rendah, lebih sehat, dan juga ngebantu buat ngontrol gula darah. Nah, jadi untuk makanan panas sendiri ya, untuk pencernaan dan nutrisi, suhu hangat tuh bisa ngebantu buat memecah makanan lebih mudah ya, memudahkan penyerapan nutrisi dan lebih lembut ya bagi pencernaan. Dan kalau untuk rasa dan aromanya sendiri, makanan panas tuh menghasilkan lebih banyak partikel udara ya, sehingga aroma dan rasa tuh jadi lebih kuat dan lebih nikmat gitu. Nah, resikonya terlalu panas itu bisa membakar lidah dan juga berpotensi mengiritasi kerongkongan ya. Nah, untuk kandungan patinya sendiri, nasi khususnya itu punya indeks glikemik yang lebih tinggi ya. Ini ngebantu gula darah naik lebih cepat. Itu kalau makanan panas. Nah, untuk makanan yang dingin sendiri atau makanan dengan suhu ruang ya, manfaat kesehatannya khusus untuk karbohidrat ya, nasi atau kentang ya yang dingin. Yang didinginkan itu mengalami apa ya namanya ya, retrogradasi namanya teman Tradue, di mana itu tuh bisa meningkatkan pati resisten ya, yang lebih baik untuk kayak misalkan nih teman Tradue yang mau diet, nah bagusnya tuh makan nasi yang dingin seperti itu ya. Atau juga para penderita diabetes, bagusnya tuh makan nasi yang dingin. Nah, untuk gula darah sendiri, nasi dingin itu katanya dia punya indeks glikemik yang lebih rendah, yang seperti tadi aku bilang ya, ini menyebabkan kenaikan gula darah tuh lebih stabil, dia tuh lebih sehat. Nah, untuk pencernaan butuh kalori lebih banyak ya untuk tubuh untuk mencerna makanan dingin, karena suhu tuh harus disesuaikan dulu seperti itu. Dan untuk teksturnya, beberapa makanan kayak misalkan nih gorengan atau pizza ya, itu udah kehilangan apa ya, kerenyahannya lah gitu kalau misalkan kita nikmatin kalau udah dingin seperti itu teman Tradue ya. Jadi kamu kalau misalkan pilih makanan yang hangat ya, ini bisa membutuhkan membutuhkan kenyamanan, mempercepat pencernaan ya, atau juga kamu yang suka aroma-aroma makanan yang kuat, nah boleh tuh pilih makanan yang hangat atau yang panas. Nah, atau kalau kamu suka makanan yang dingin ya, ini bisa mengelola gula darah, diabetes ya, atau juga sedang menurunkan berat badan ya, karena pati resisten yang lebih tinggi seperti itu ya. Jadi memang makanan yang terlalu panas berisiko iritasi juga ya untuk kanker esofagus, sedangkan makanan yang terlalu dingin itu juga bisa memicu masalah pada ya mungkin kamu yang sensitif ya, kayak misalkan ada gangguan pencernaan yang kronis gitu. Nah, itu harus hati-hati juga ya teman Tradue. Pilih-pilihlah makanan ya yang tepat menurut kamu suhunya ya, bukan oh mau makan itu pokoknya dibuang, jangan, itu kamu di ini teman Tradue ditempeleng nanti. Oh, ditampar nantinya, ditampol kalau kayak gitu. Nggak mau makan itu dibuang. Aduh, nggak bisa dong kayak gitu ya, teman Tradue. Ya wes lah, kita masih ada informasi-informasi menarik setelah ini ya. Masih di Santai Siang bareng Zilan. Sampai nanti di pukul berapa ya? Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man vs Machine, dan masih

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Teman Pre2, kita ada informasi olahraga masih menemani kamu untuk siang hari ini ya teman Pre2 di weekend kali ini. Happy weekend by the way. By the way teman Pre2 dari AFF ini Federasi Sepak Bola Ser atau AFF mendeklarasikan dukungan kepada Gianni Infantino untuk maju sebagai presiden FIFA teman Pre2. Ini aku lansir juga dari laman resmi AFF bahwa Infantino sendiri itu di dia disebut sebagai sosok kuat ya, dan Infantino sendiri diakui AFF, dia punya kepemimpinan visioner dan juga katanya sih ada kontribusi abadi gitu ya terhadap kemajuan sepak bola global. Waduh. Nah dalam pandangan AFF sendiri sih katanya di bawah kepemimpinan Infantino ya, FIFA tuh terus memperkuat tata kelola gitu ya, dan juga meningkatkan kualitas. Dan katanya sih lebih memperluas program pengembangan yang berdampak di semua wilayah teman Pre2. Apalagi katanya mereka menyoroti bahwa keputusan di Piala Dunia 2026 ini yang makin banyak gitu ya. Ini kayaknya pertama kalinya ya untuk negara terbanyak untuk Piala Dunia 2026, dan juga diselenggarakan di 3 negara juga kan teman Pre2. Widih. Masih belum tahu ya apakah beliau akan tetap menjadi presiden FIFA. Berarti kalau misalkan tetap Infantino yang menjadi presiden FIFA, berarti dia melaju terus ya teman Pre2. Waduh. Ya udah deh, kita masih ada updatean informasi olahraga lainnya buat menemani kamu untuk siang hari ini. So don't go anywhere. Stay tune aja Pro2 FM Alternatif, teman terbaik kamu.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ada Liodra dengan pura-pura, teman Pradua. Waduh, kalau Liodranya pura-pura, aku gak mau pura-pura dong, teman Pradua. Aku masih dengan apa adanya menemani kamu. tapi ngomongin soal Liodra ya, nama Liodra nih lagi di awan-awan banget nih ya. Lagi di awan-awan banget karena banyak yang membahas lagunya Sang Dewi yang dibanding-bandingkan dengan satu ajang pencarian bakat juga. Terus kayak penyanyi asli, Titi DJ juga ikut membandingkan. Jadi kayak waduh, para fansnya ikut ngamuk gitu ya, teman Pradua. Tapi ya udahlah ya, mau versinya siapa, mau versinya siapa ya, pokoknya masing-masing sudah kasih yang versi terbaik dari mereka deh, teman Pradua. Oke. Kita ke ini ya, ke informasi, masih dengan informasi olahraga pastinya, teman Pradua. Dan kabar-kabar nantinya ya, Katy Perry dan juga Lisa Blackpink ya, digadang-gadang bakal jadi bintang pembuka di Piala Dunia 2026. Wow, gokil banget. Nah, jadi untuk pembukaan Piala Dunia 2026 sendiri di LA, Amerika Serikat, ini akan dimeriahkan para superstar dunia seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, dan juga Taylor, teman Pradua. Nah, untuk daftar sementara para artis yang akan mengisi pembukaan sepak bola sejagat ini ya, di 12 Juni nantinya, dan bentar lagi banget, bulan depan ya, teman Pradua. Ini diumumkan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino ya, melalui media sosial Instagram pribadinya, teman Pradua ya. Dan walaupun berlangsung di Amerika, Infantino memastikan bahwa selebritas yang tampil itu tidak hanya dari Amerika ya. Bumi Lisa ini wajah apa ya, wajah Asia gitu, dan Sheila ini sebagai artis asal Afrika Selatan, teman Pradua ya. Jadi emang dia mau semuanya artisnya dari Amerika gitu ya, pokoknya dia beda-beda ini, tapi mau dari mana aja semuanya terkenal, cuy. Dan pembukaan Piala Dunia 2026 ini juga katanya disebut ya bakal menghadirkan kejutan ya, sebagai pusat hiburan dunia. Dan Amerika juga tidak pengen membuka pesta sepak bola sejagat ini dengan biasa-biasa aja, mereka mau yang luar biasa, teman Pradua ya. Untuk pertandingan pembuka Piala Dunia di Amerika akan ditandai dengan laga Amerika Serikat versus Uruguay ya, di Stadion Sofi pada 12 Juni 2026 nantinya, tuh teman Pradua. Waduh, udah sabar banget ya. Siapa tim jagoan kamu? Kalau aku sih udah pasti ya, yang 4 tahun lalu sudah meraih gelar juara Argentina, famos Argentina, Messi, Messi, Messi.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Ngomongin soal rumah tangganya Real Madrid yang emang lagi gak baik-baik aja gak sih teman Pro 2? Aduh, fans Real gimana nih? Gimana? Apa komentarnya? Aduh, pengen tahu aja gitu ya komentar dari para fansnya Real Madrid teman Pro 2 untuk urusan rumah tangga, asik. Urusan rumah tangga gak tuh ya? Tapi memang iya sih, banyak banget kemarin aku lihat petisi-petisi yang ditandatangani sama para fansnya Real Madrid yang pengen ini Mbappe untuk out gitu dari Real Madrid teman Pro 2. Tapi ada juga nih, ada juga satu petisi yang pengen aku bahas teman Pro 2. Petisi yang satu lagi minta untuk Mbappe tetap stay. Waduh, ini ada dua petisi yang berbeda teman Pro 2. Yang satunya itu ditandatangani yang Mbappe out itu ditandatangani sama para fans Real Madrid, dan Messi, Mbappe stay itu ditandatangani, kamu tahu kebanyakan dari fans apa? Dari fans Barcelona. Oh my god. Dan kamu tahu yang terakhir kemarin aku lihat itu yang Mbappe stay di angka 19 juta dan Mbappe out di 19 juta dan Mbappe stay itu di 17 juta yang menandatangani petisi itu teman Pro 2. Ini emang fansnya Barcelona emang gak bisa diem apa ya. Kayak mereka tuh pengen untuk Mbappe ada biar rumah tangga Real Madrid tuh tambah anjlok gitu loh teman Pro 2. Aduh, jangan dong, jangan. Tapi semua keputusan sih kembali lagi ya ke klubnya sendiri gitu ya teman Pro 2. Tapi ngomongin soal Real Madrid memang lagi gak baik-baik aja, di mana Valverde dan juga Tchouaméni juga ini resmi ya didenda 1 juta euro atau sekitar 20 miliar oleh Real Madrid karena ribut di ruang ganti teman Pro 2. Bisa-bisanya ya satu klub, tapi kayak berantemnya bukan cuman kayak ya udah gitu ya, tapi ini emang berantem, drill berantem gitu. Nah, masing-masing individu pemain ini kena denda sebesar 500 ribu euro atau sekitar 10 miliar dan kedua pemain ini tuh disebut menerima denda tersebut karena mengaku bersalah seperti itu. Ya untungnya ya mereka juga okay gitu ya untuk ngebayar dendanya teman Pro 2. Cuman ya semangat aja deh ya buat Real Madrid, para fansnya ya udah sabar-sabar aja dulu. Ya mungkin di kesempatan kali ini puasa dulu ya, puasa gelar dulu, nggak apa-apa banget kok ya, nggak apa-apa banget ya, nggak apa-apa banget. Jangan terlalu digimanain gitu ya. Aduh. Anyway, teman Pro 2, setelah ini kita akan ada. Kita ada top 20 Indonesia dan juga top 20 Barat ya untuk lokal sampai nanti di pukul 4 sore. Jadi pastiin teman Pro 2 dengerin aja ya, siapa tahu lagu favorit kamu ya bisa kamu pantau juga apakah dia naik tingkat atau dia turun tingkat ya teman Pro 2. Jadi bisa banget untuk kamu dengerin di pukul 2 sampai di pukul 3 sore ada top 20 Indonesia dan juga di pukul 3 sampai di pukul 4 ada top 20 Barat lokal teman Pro 2. So enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Aku masih bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 masih sampai di pukul 6 sore nantinya. Enjoy.

0: 97.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama Ida Rapka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan yang keluar dari Top 20 Indonesia di minggu ini ada Dengan Mung Saja dari Kesha Lefranca featuring Nyoman Paul, dan Percik Kecil dari Bernadia featuring JKT48. Dan langsung aja di nomor 20 di pekan ini ada Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya, rugi gak?

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Baru masuk juga di nomor 19 ada Sesi Potret dari NL featuring Ari Lasmana. Di nomor 18 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Di nomor 17 Bodohnya Aku dari Leodra. Turun ke nomor 16 ada Orang Biasa dari Aji Saidra featuring Siska Saras. Di nomor 15 Senandung Asmara dari Anet. Di nomor 14 ada Lihat Kebunku Taman Bunga dari Aku JJ. Nomor 13, Aduh Bola Mata dari Kiara Andini. Turun ke nomor 12, ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Basernas Besandi. Di nomor 11, ada Teganya Kau dari Leodra. Dan di nomor 10, ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif.

Baik teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Di nomor 9, Senja Sudut Kota Samuel Cipta. Nomor 8 ada Salah Yaku Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Paruliang dan Andi Rianto. Naik ke nomor 7 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno. Turun ke nomor 6 ada Kacamata dari Afkan. Di nomor 5 ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Yed Kitaf. Naik ke nomor 4 ada Aku Berjanji dari Fabio Acer. Naik ke nomor 3 ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Di nomor 2 ada Ikro dari Raim Laude. Dan yang jadi jawara kita di minggu ini ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore di Pro 2. Dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti.

dulu, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Justin Case dari Morgan Wallen. Bertahan di nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Yukon dari Justin Bieber. Masih bertahan di nomor 15 ada Daisies dari Justin Bieber juga. Nomor 14 ada A Little More dari Ed Sheeran. Di nomor 13 ada Wishlist dari Taylor Swift. Nomor 12 Tate for Tate dari Tate McRae. Dan di nomor 11 ada Ordinary dari Alex Warren. Dan di nomor 10 untuk minggu ini ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Sebelum lanjut ke nomor 1, kita recap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9, Die on This Hill, Sienna Spiro. Naik ke nomor 8, ada Work dari Nuna. Di nomor 7, ada Apolite dari Taylor Swift. Turun ke nomor 6, ada Golden dari Hunter X. Di nomor 5, ada Where Is My Husband dari Raye. Di nomor 4, Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 3, ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Bertahan di nomor 2, ada Gabriella dari Cat's Eye. Dan jawara kita di minggu ini, ada Risk It All dari Bruno Mars.

Setelah tadi kita di kabar duka dari calon jemaah haji asal Maluku Utara yang wafat di Madinah dan dimakamkan di Baik, teman Pre2, kita ke kabar duka lainnya untuk sore hari ini. Ada satu dari tiga pendaki Gunung Dukono ya, ini dilaporkan hilang pasca erupsi di hari Jumat kemarin, teman Pre2, dan akhirnya ditemukan di hari ini. Dan korban atas nama Angel berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ini lahi wa innalahi raji'un. Dan korban sendiri ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sore ini di area Gunung Dukono, jarak kurang lebih 50 meter dari bibir kawah Gunung Dukono di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Kapolres Halmahera Utara sendiri juga membenarkan adanya informasi temuan satu korban dari tiga yang dilaporkan hilang sebelumnya, dan saat ini proses evakuasi korban sedang berlangsung, sedang dilakukan ya oleh tim SAR untuk membawa korban di pos pemantauan Gunung Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galelah, teman Pre2. Kita doakan ya, semoga dua korban lainnya bisa segera ditemukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masih akan ada updatean-updatean lagi buat kamu, teman Pre2, untuk sore hari ini. Enjoy terus Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, ball man versus machine, dan

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Teman Pre 2 pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Setelah ini kamu bakalan ditemenin sama Kalam Zulkarnain ya, sampai di pukul 12 malam hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune aja buat dengerin Pre 2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Selamat tidur dulu, jangan lupa untuk selalu jadikan RRI Pre 2 Ternate sebagai headline. Bye-bye.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Imah ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-sharaf wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li kulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam, Julkarnai. Kita mulai hari ini ya, malam ini lebih tepatnya teman Pro 2 dengan informasi dari dunia hiburan, di mana Nicolas Cage akan kembali untuk Long Legs 2 tayang Januari 2028. Nicolas Cage akan kembali berperan sebagai Long Legs untuk sequel film tersebut. Long Legs 2 dikonfirmasi akan kembali diarahkan sutradara Osgood Perkins dan dibintangi Cage untuk penayangan pertengahan Januari 2028. Paramount Pictures selaku rumah produksi menetapkan jadwal rilis untuk proyek tersebut pada 14 Januari 2028 bertepatan dengan libur panjang akhir pekan Martin Luther King atau hampir 4 tahun dari film pertama. Kita beralih ke informasi olahraga, teman-teman Pro 2, Quartararo mengungguli Bagnaia Marquez di finish 16 atau finish 16. Pembalap Yamaha Fabio Quartararo berhasil jadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau FP2 MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans. Dan Francesco Bagnaia langsung mencatatkan waktu tercepat di awal FP1 dengan 1 menit 31,830 detik, namun keunggulannya tak bertahan lama. Pedro Acosta kemudian mengambil alih posisi puncak sebelum dilampaui Fabio Quartararo dengan catatan waktu 1 menit 30,619 detik. Dan selepas 15 menit berjalan, Quartararo masih belum terkejar dan berhasil mempertajam waktunya jadi 1 menit 30,580 detik. Sementara Bagnaia memepet di posisi kedua dengan jarak 0,159 detik. Sedangkan Marc Marquez masih kesulitan mengejar waktu terbaik dan terpuruk di posisi ke-15. Adapun pemenang MotoGP Spanyol 2026, Alex Marquez yang berada di urutan ke-10. Para pembalap terus memacu tunggangannya di 5 menit terakhir dan Bagnaia sempat untuk melampaui teman Pro 2 ya, namun memangkas jarak jadi 0,066 detik namun masih belum mampu ternyata untuk melewati Quartararo. Dan Quartararo menjadi yang tercepat di FP2 MotoGP Prancis dibuntuti Bagnaia dan di Gianantonio Ayogura dan juga Raul Fernandez di posisi 5 besar, sementara Marc Marquez harus puas berada di urutan ke-16. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnai mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Well, teman-teman Pro 2, welcome to Pro 2 RR Ternate di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate ya, tepatnya di malam hari ini teman-teman Pro 2 di edisi Sabtu 9 Mei 2026 bareng aku Alam yang akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti teman-teman Pro 2. Jadi jangan pernah merasa sendiri, malam mingguannya enggak kemana-mana, di sini aja ya, pantengin terus nih program dan juga segmen-segmen seru dan juga lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu sepanjang malam ini teman-teman Pro 2. Well, kita akan mulai jaga malam tepat pada pukul 20.00 atau jam 8 malam nanti. Jadi pastiin kamu stay tune terus buat kamu yang pengen request, pengen minta lagu, pengen curhat-curhat sambil kirim salam. Siapa tahu nanti curhatan kamu bisa ada yang mendengarkan gitu ya, yang orang yang kamu tujukan gitu dari curhatan kamu bisa dengerin dari Pro 2 dan notice gitu, kayak oh ini pasti dari si ini nih, oh oke ini berarti isi hatinya si ini nih gitu. Jadi kayak akhirnya kalian jadi chatan lagi dan ya membahas semuanya lebih detail lagi gitu teman-teman Pro 2. Pernah gak sih dan pengen gak sih kalau kayak gitu? Aduh teman-teman Pro 2, kalau kamu pengen bergabung, join, nimbrung, boleh banget WhatsApp aku aja di 0813-7312-5896. Well teman-teman Pro 2, lagi sering banget dan lagi rame banget lewat di TikTok aku itu tentang sebuah film animasi yang ada di Netflix kalau gak salah, judulnya Swept teman-teman Pro 2. Kamu harus banget nonton, aku sebenarnya belum nonton tapi aku sudah terspoiler ya dengan adegan-adegan atau scene, bahkan ending scene-nya gitu teman-teman Pro 2. Yang pasti ini tuh film animasi yang ditujukan buat anak-anak usia 20 tahun ke atas dia kayaknya, karena memang tentang pelajaran hidup sih teman-teman Pro 2 lebih tepatnya. Jadi kayak Swept ini ngajarin kita kalau misalnya untuk tetap jadi orang baik itu penting, karena kebaikan kecil yang kita lakukan itu bisa berarti besar buat orang lain ya teman-teman Pro 2. Meskipun dunia kadang gak selalu memperlakukan kita dengan baik. Dan ini tuh relate banget sama aku yang baru aja dapat hadiah ulang tahun dari temanku teman-teman Pro 2. Jadi kayak dia ngasih aku baju T-shirt gitu teman-teman Pro 2, tulisannya be a nice human kalau gak salah. Terus katanya dia itu adalah kan aku baru banget rilis lagu juga kan, judulnya Manusia Terkuat di Bumi. Kata dia kan udah jadi manusia terkuat, nah sekarang harus, kalau misalnya udah kuat, harus jadi manusia yang baik juga gitu. Dalam ya teman-teman Pro 2, itu benar-benar kayak langsung kena ke hati gitu. Jadi buat kamu dimanapun, itu juga selalu jadi quotes favorit aku teman-teman Pro 2. Be kind, be brave ya, pokoknya in a world that you can be anything else ya, jadilah orang yang baik teman-teman Pro 2. Kalau kamu tidak menemukan orang baik di dalam hidup kamu, jadilah orang baik tersebut. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM dengan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapkan untuk kamu di malam hari ini.

0: Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer, dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia. Dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Yes, flashback hits tadi yang baru saja kita dengerin dari Lobo. Salah teman produk ngajakin kita untuk bernostalgia kembali ke masa-masa itu. Aku masih SMP deh kayaknya. Dan ya teman produk udah salah, udah tidak pernah dihargai keberadaannya. Jangan jadi bodoh karena cinta ya teman produk. Kayak Anggi Stefaki yang mau nemenin kamu di malam hari ini.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 19:46 waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti untuk kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jaga Malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, well, well, teman Pro 2, welcome back to 96.7 Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain, teman Pro 2, balik lagi nih di Jaga Malam edisi malam hari ini ya, 9 Mei 2026, di malam minggu ya teman Pro 2. Mau malam mingguan kemana nih kamu, teman Pro 2? Aku kalau misal lagi day off atau lagi tidak siaran ya, sepertinya aku bakal ngajakin teman-teman aku buat nongkrong. Tapi jujur aku bingung mau nongkrong di mana lagi, karena banyak banget tempat nongkrong di kota Ternate yang sudah aku sambangi gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayak, aku tuh tipikal orang teman Pro 2 yang ketika lagi gak ngapa-ngapain ya, atau misal lagi libur atau pulang siaran, bukan siaran malam ya, siaran pagi atau siaran siang gitu, teman Pro 2 pulangnya kan masih ada waktu senggang buat jalan-jalan kan, itu aku langsung kayak ngajakin teman-temanku untuk kayak, eh kemana nih, nonton yuk atau nongkrong yuk. Pokoknya banyak banget hal-hal yang kita lakukan setiap harinya teman Pro 2, karena aku ya itu tipikal yang tidak bisa diem di rumah nih. Kalau kamu kayak gimana, kamu gitu juga nggak, atau mungkin menghabiskan waktu untuk udah tidur dan juga berdiam santai di rumah aja? Tapi kadang-kadang aku juga kayak gitu teman Pro 2, kalau misalnya aku udah dapat mood untuk kayak pengen tidur, itu aku bakal tidur terus ya, bangun, abis itu buang air, abis itu cari makan teman Pro 2, abis itu tidur lagi, benar-benar kayak menghabiskan waktu untuk tidur. Bahkan seharian aja aku pernah tidur teman Pro 2, itu karena lagi capek-capeknya. Jadi kayak hari ini aku tidurnya kurang nih, aku balasnya besok gitu teman Pro 2, tidurnya kayak aduh, tidur yang benar-benar puas banget sampai nanti mau masuk siaran. Kalau kamu punya cara yang berbeda untuk menghabiskan waktu kamu, boleh banget WhatsApp aku sekarang di 0813-7312596. Aku pengen cari tahu nih kira-kira gimana cara kamu menghabiskan waktu kamu di hari libur kamu, di day off kamu, di weekend kamu, teman Pro 2 ya. Apakah kita berbeda atau sama? Yang pasti teman Pro 2, di malam hari ini kita bakal ngebahas tentang itu ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di weekend atau di hari libur kita teman Pro 2. Dan di jam 9 nanti kita akan, ya seperti biasa sampai jam 10 juga bakal ada Pro 2 request dan juga sharing time. Kita bakal berbagi berbagai macam hal ya teman Pro 2, kita akan discuss teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang pengen request-request lagu, boleh banget ya. Tadi kalau misalnya pengen sambil curhat, pengen sambil cerita, pengen sambil minta lagu apapun, bakal aku puterin teman Pro 2 kalau ada di playlistnya Pro 2. Dan ya banyak ya, udah pasti ada di update terusnya sama MD kita teman Pro 2. Boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312596 atau di Instagramnya Pro 2 @rrpro2_ternate2-nya pakai angka ya. Dan teman Pro 2, jangan lupa makan malam. Buat kamu yang malam hari ini mungkin lagi pengen nonton bioskop, ya udah pergi nonton dulu sama teman-temannya atau mungkin sama gebetannya atau mungkin sama pacar orang. Jangan ya, gak boleh itu teman Pro 2. Atau kalau misalnya kamu mungkin lagi pengen nongkrong, pengen ngopi santai, banyak banget pilihan teman Pro 2. Aku belakangan ini lagi suka banget sama menu kopi butterscotch ya teman Pro 2. Kayak enak banget. Aku tuh kalau bisa dibilang telat sih suka kopinya teman Pro 2, tapi aku lagi suka-sukanya minum kopi sih sekarang. Terus apa lagi ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen makan berat, aduh banyak banget ya. Dan aku tuh tipikal yang harus makan bahkan yang ada sambelnya, entah kenapa pokoknya harus ada sambelnya, karena kalau misalnya ada sambelnya tuh kayak pengen nambah lagi, nambah terus ya. Jadi kayak tadi siang itu aku di acara ulang tahun ponakan aku kan, jadi kayak itu makannya enak-enak banget jujur ya, salah satu menu-menu yang paling enak yang pernah aku coba di hajatan atau di acara resmi gitu ya. Dan ini acara ulang tahun anak kecil sebenarnya teman Pro, tapi makannya benar-benar ada tuh yang namanya ayam, aku lupa lagi namanya apa ya, kayak popcorn chicken gitu tapi yang versi gedenya. Terus ada ikan bakar, coba aku gak makan ikan tadi, ada ikan bakar, ada daging, aduh aku lupa nama supnya apa ya, kayak sup kambing gitu, aduh pokoknya enak semua lah teman Pro 2, cuman gak ada sambelnya. Nah itu dia yang buat aku kayak mungkin tidak menambah nasinya ya, tapi kalau lauknya aku tambah terus ya karena enak semua. Dan ya begitulah ya teman Pro 2, kalau misalnya kehajatan pastiin kamu jangan makan dulu di rumah ya, kalau misalnya kamu pengen makan yang kenyang gitu. Aduh, hacks dari aku deh. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate untuk pembahasan lebih seru yang lebih banyak lagi setelah yang satu ini.

Yes, teman nomor 2, buat kamu yang kehilangan followers Instagram ada diangkat tangannya teman nomor 2, karena saya juga ya, saya kehilangan kurang lebih 40 sampai 50 followers dalam waktu semalam aja. Saya bingung ya, kenapa ini? Tapi saya sudah punya firasat sih, kayaknya ini lagi bersih-bersih nih Meta nih. Dan ternyata Meta mengonfirmasi teman nomor 2 memang lagi melakukan pembersihan dari followers-followers yang tidak aktif sudah sekian lamanya kita teman nomor 2 ya. Jadi untuk menjaga komunitas tetap bersih dan juga sehat dan juga otentik katanya teman Pro 2. Bahkan Luna Maya aja kehilangan 1 juta followers teman Pro 2. Cristiano Ronaldo kehilangan lebih dari 9 juta followers. Gong banget ya gak sih teman Pro 2, kita kehilangan 50 followers aja tuh kayak udah followersnya kemana gitu ya. Padahal memang sudah seharusnya hilang ya, karena tidak pernah aktif lagi gitu. Dan akhirnya temanku sempat speak up kan, kata, ah aku juga punya beberapa akun palsu, tapi gak aktif juga, tapi gak hilang, tetap ada tuh. Nah itu dia, mungkin karena kamu masih sering mengaksesnya untuk stalking orang gitu ya, apalagi stalkingin mantan, jadi ya tetap dihitung aktif gitu. Dan teman pro 2, apa yang kamu lakukan di malam minggu ini nih? Jadi temanku kayak ngeledek gitu kan, kayak duh kita kemana ya malam ini ya, di saat dia tahu aku siaran malam gitu teman pro 2. Kamu gitu juga gak sih, suka ngeledek orang yang mau pergi berangkat kerja dengan iming-iming mau nongkrong bareng, padahal sebelumnya gak ada tuh kata-kata untuk atau persiapan buat nongkrong bareng, wacana atau agenda gak ada sama sekali. Cuman ketika tahu temennya mau pergi kerja, langsung deh diagendakan semua wacana. Tapi ya, sepertinya mereka tidak jadi pergi karena tidak ada saya. Dan teman pro 2, banyak banget tempat nongkrong di kota Ternate. Dan aku jujur li, aku sebenarnya tidak terlalu suka nongkrong. Nah kalau kamu punya tempat rekomendasi yang bagus-bagus buat nongkrong di malam hari ini, boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312596. Tapi aku lagi ini banget sih, ada di FYP TikTok aku tuh ada kedai Sakura kalau gak salah, yang ada di Lotto. Itu juga lumayan ini ya, lumayan bagus gitu view-nya teman-teman pro 2. Nah kalau kamu penasaran, coba aja cari kedai Sakura di Lotto ya, langsung dapat tuh kalau di TikTok. Ada ininya juga, video menuju kesananya juga teman-teman pro 2. Dan kalau misalnya malam minggu ini aku tuh pengen makan jagung bakar sih sebenarnya. Dan salah satu tempat jagung bakar yang aku suka banget itu ada di Tarau. Tarau kan kalau nggak salah. Jadi aku sama temanku beberapa minggu lalu sempat ke Tarau, tapi ternyata sudah tidak ada lagi tempat jualan jagung itu. Jadi kalau kamu tahu sekarang sudah pindah kemana atau mungkin memang sudah tidak buka lagi, please kasih tahu aku teman pro 2 di 0813 7312596, biar ya nggak jalan jauh gitu ya ke daerah utara dan ternyata sudah tutup. Bukan nggak jualan ya, tapi sudah tidak buka menurut aku, karena memang tempatnya sudah tidak ada lagi, sudah tidak seperti dulu gitu teman nomor 2. Jadi ya kalau kamu punya rekomendasi tempat jagung atau yang serupa lah, ya boleh banget WhatsApp atau DM aku di Instagramnya Pro 2, dari Pro 2 underscore Ternate 2 nya pakai angka. Dan buat kamu yang malam ini sedang bermalam minggu atau mempersiapkan malam minggunya, selamat bermalam minggu. Yang pasti jangan pulang malam ya, hati-hati di jalan teman Pro 2.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah biar lebih

0: Hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Well, teman Pradua, di malam hari ini di Jaga Malam masih bareng aku Alam ya, teman Pradua, dan aku pengen ngasih kamu satu lagu nih dari Elpama Prison, teman Pradua. Elpama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 di Merauke, teman Pradua, di mana beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman, dan nggak cuma sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya. Elpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan juga kompetisi sudah ditaklukkan oleh Elpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip-Hop. Produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. This is Kuat Elpama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This is Kuat Elpama, Elpama Prison ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya nih teman Produa, dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi mereka tetap memilih dan memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas, teman Pradua. Here we go with Elpama Prison with This is Quad Elpama.

teman pro 2 di sini ada nggak sih yang ngikutin kayak beauty pageant gitu atau kontes-kontes kecantikan ya? Ya sebut aja Putri Indonesia lah teman pro 2. Yes, Putri Indonesia yang sudah kita ketahui pemenangnya ya, Putri Indonesia dari Banten teman pro 2 namanya Agnes, dan Putri Indonesia lingkungan namanya Vicky dari Bali. Ada Putri Indonesia pariwisata Karina Maudi dari Jakarta, dan juga Putri Indonesia pendidikan ada Gisela Tesa dari Jakarta juga teman pro 2. Dan 4 Putri Indonesia ini bakal bertanding ke international competition beauty pageant mereka masing-masing on their perspective pageant ya teman pro 2. Agnes ini akan berangkat ke Polandia dan bertanding di Miss Supranasional, sementara Vicky akan bertanding di Jepang di Miss Internasional, dan Karina akan bertanding di Vietnam di Miss Cosmo, dan di Vietnam juga ada Gisela di Miss Charm teman pro 2. Jadi penasaran sekali bakal seperti apa nih pertandingan kompetisi mereka di beauty pageant ini, karena beauty pageant bukan cuma sekedar kecantikan aja teman-teman pro 2, tapi juga apa nih yang bisa dibawa dari seorang putri, seorang miss-missan gitu teman-teman pro 2, selain kecantikan, selain beauty that yang terlihat gitu, tapi juga advokasi mereka nih apa, dan kira-kira apa yang bisa mereka bawa dan dampaknya buat orang-orang di sekitar dan juga komunitas tuh apa aja sih gitu teman-teman pro 2. Jadi kayak seru sih untuk diikutin, bukan cuma sekedar kontes kecantikan belaka, tapi juga kontes adu wawasan, adu intelijensi ya, dan masih banyak hal lain yang bisa mereka lakukan teman-teman pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana teman-teman pro 2, masih banyak lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk kamu. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM di pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu, dan selamat bermalam minggu ya.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Pro 2 request.
3: Well, teman Pro 2, sudah jam 9 malam aja nih, dan ini hari Sabtu ya, jadi nggak ada MLC teman Pro 2. Music Live Chat hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat ya, relay bareng Pro 2 FM Jakarta. Dan untuk Pro 2 ini akan hadir besok Minggu teman Pro 2, jadi pastiin kamu pantengin terus ya, biar dengerin lagu-lagu indie se-Indonesia yang udah pasti keren-keren banget teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen request-request di malam hari ini, boleh langsung dari sekarang ya, boleh WhatsApp aku di 0813 7312 5896 teman Pro 2, atau melalui Instagramnya Pro 2, terari Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka ya. Dan teman Pro 2, di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat dengerin salah satu lagu yang aku suka banget. Ini lagu dari tahun 2019, lagu mancanegara teman Pro 2, dan ini tuh lagu tentang apa ya, hubungan atau komunikasi antara anak laki-laki dan juga orang tua laki-laki gitu teman Pro 2. Jadi kayak gak usah khawatir, Pak, ini giliran aku untuk menghadapi semuanya dan untuk handle semua permasalahan kehidupan gitu teman Pro. Jadi benar-benar sangat dalam dan sangat menyentuh hati sih teman Pro 2 ketika kamu dengerin ini sambil kamu baca-baca gitu maknanya dan juga lebih menelaah arti dari lagu ini teman Pro 2. Dan here we go, aku bakal ngasih kamu satu lagu yang sedih banget, aku suka banget dan cukup underrated ya teman Pro 2, tapi sebenarnya kalau misal di luar negeri itu udah overrated banget karena sering dibawain juga di ajang-ajang kompetisi kayak American Idol, The Voice gitu-gitu. Tapi kalau di Indonesia belum terlalu terdengar, ayo kita gaungkan bersama nih lagu dari James Blunt with Monsters.

0: Yuhu, temen berdua buat kamu yang pengen nimbrung bareng aku di sini, pengen request lagu, pengen minta lagu apapun, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0813-7312-5896 atau melalui Instagramnya Pro2, header dari Pro2 underscore Ternate, duanya pakai angka ya temen Pro2. Dan saudara, request berikutnya ini temen Pro2 untuk malam hari ini datang dari Chatox yang request lagunya Aku JJ yang judulnya Bila, dan ada request dari Lani yang requestnya Kak Alam, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, mau request lagunya Bernadia Ngerabun Jauh, boleh ya, sudah ada semua nih di playlistnya Pro2 ya. Dan buat kamu yang sedang bermalam minggu sambil menikmati kesendirian di dalam kamar kamu, enjoy, ada aku nemenin kamu nih teman Pro2 sampai tengah malam nanti dengan lagu-lagu bagus, dan inilah lagu requestan Chatox dan juga Lani yang sudah aku siapin buat kamu, Bila dari Aku JJ dan juga dari Bernadia Rabun Jauh.
1: Sudah di ujung kisah,

masih selalu tertawa, meski hatinya hampa. Doa yang masih sama di setiap

keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Well, teman bro, aku barusan nonton trailer dari House of the Dragon season 3. Aku udah nonton season 1, season 2-nya tuh kurang lebih 2 tahun yang lalu, teman bro. Jadi kayak sekarang aku udah lupa bahkan nama karakter-karakternya. Padahal ini salah satu series yang aku nantikan banget ya, teman bro. Dan akan tayang pada 21 Juni 2026 di HBO ya. Jadi kayak sudah penasaran sekali, tapi kayaknya aku harus rewatch lagi dari season pertama sampai season kedua supaya tidak lupa dengan nama-nama karakternya, tidak lupa kalau misalnya untuk plotnya dan juga kisahnya sih aku tidak lupa ya. Cuman kayak pemeran-pemerannya ini loh, karakter-karakternya aku lupa nama lengkapnya. Tapi kalau misalnya kayak Rhaenyra Targaryen, terus Daemon Targaryen, itu semuanya masih ingat sih. Terus kalau misalnya Alicent Hightower, ya masih ingat lah kurang lebih kalau misalnya soal pemeran utamanya. Tapi kayak banyak banget kan karakter di dalam series ini. Dan aku harus banget rewatch sih biar ingat lagi ya kita. Dan ada juga trailer dari Evil Dead Burn, temen pro 2, yang menurut aku tuh itu gila banget sih, teman-teman. Dua, kalau Evil Dead yang pertama kan Evil Dead yang pertama, yang kedua kan apa sih judulnya, aku lupa lagi. Yang kedua kan yang di apartemen itu kan, itu juga benar-benar filmnya bikin berdarah-darah dan juga sangat tidak nyaman untuk ditonton gitu kan, teman-teman. Dua, tapi ya namanya film thriller, film horor ya pasti begitu ya. Dan yang ketiga ini Evil Dead Burn, menurut aku sangat-sangat luar biasa sih. Nggak terlalu ditunjukin nih gore-nya dari Evil Dead di trailernya, tapi aku yakin bakal parah banget. Dan buat kamu para pecinta Evil Dead, ini bakal tayang pada bulan Juli 2026, teman-teman Pro 2. Dan ya, banyak banget ya yang akan tayang di tahun ini. Salah satunya juga Hunger Games Sunrise of the Reaping ya, teman-teman Pro 2. Kurang lebih kisah tentang Haymitch atau di quarter quail kedua atau Hunger Games ke-50, teman-teman Pro 2. Itu juga seru banget, visualnya juga bagus banget. Pemilihan karakternya juga sangat-sangat apa ya, sesuai gitu dengan ketika mereka sudah tua. Dan ini balik lagi ke masa mereka muda 25 tahun ke belakang, teman-teman Pro 2. Bagus banget jujur ya. Salah satu yang aku nantikan juga barengan sama Avengers Doomsday pasti ya, teman-teman Pro 2. Siapa yang tidak menantikan Avengers Doomsday ya. Dan teman-teman Pro 2, oke, kita lanjut lagi ke request di malam hari ini ya. Dari request dari Vania ya. Halo Kalam, request lagunya Anggi Marito ya, Langitku Sendiri ya. Karena aku relate banget sama lagu ini. Kenapa kamu relate-nya? Apakah kamu saat ini terhalang benteng yang tinggi? Aduh, susah ya kalau kayak gitu Vania ya. Dan oke, akan aku puterin lagu dari Anggi Marito buat Vania. Semoga bentengnya bisa jangan runtuh ya. Benteng pertahanan tuh harus masing-masing ya, teman-teman Pradowo. Jadi jangan mengorbankan hal-hal yang memang tidak worth untuk dikorbankan gitu, teman-teman Pradua. Dan Langitku Sendiri dari Anggi Marito akan nemenin kamu di malam minggu ini, dan diikuti oleh lagu yang super hits nih di tahun ini dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Well, teman Pro 2 masih di Pro 2 Request bareng aku Alam, dan tadi sempat kita dengerin juga ILM yang bagus banget ya tentang hemat air teman Pro 2, dan itulah kenapa di jam 10 malam nanti aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang itu. Apalagi di era perkembangan teknologi saat ini, yaitu tentang AI teman Pro 2 dan juga air ya. Kira-kira apa nih korelasinya teman Pro 2? Nah, kita akan bahas di jam 10 malam nanti. Dan well, teman Pro 2, dan sudah masuk lagi nih di request berikutnya dari Aditya yang request lagunya Toh Pati dan juga Nadif Basalama dengan Semusim ya. Ada juga Nazla yang request lagunya Sienna Spyro Die on This Hill. Boleh, langsung saja kita puterin ya teman Pro 2 di malam minggu ini. Selamat mendengarkan lagu-lagu bagus dari playlistnya Pro 2. RN Eternity, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman Pro 2, nggak kerasa ya, udah bentar lagi jam 12 malam nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum pulang, ayo pulang sekarang ya. Semakin larut nih, semakin sepi di jalan teman Pro 2. Jadi hati-hati di jalan, hati-hati berkendara. Yang pasti keselamatan diri kamu yang paling utama ya teman Pro 2. Dan terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari jam 6 sampai bentar lagi jam 12. Kita akan berpisah dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi tenang aja ya, masih ada beberapa lagu yang akan nemenin kamu di malam hari ini. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id. Dan terus dengarkan Pro 2 Ternate, teman Pro 2. Jangan lupa istirahat, jangan lupa cuci muka, cuci kaki, beberes, dan tidur ya teman Pro 2. Dan selamat beristirahat buat kamu teman Pro 2, dan yang masih melanjutkan malam minggunya, selamat bermalam minggu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali didengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, Nangkasawan, Nangkasawati RRI, dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi radio digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap

0: 107.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kembali mengudara untuk menemani kamu di siaran pagi edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Pagi hari ini untuk azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 4 menit. Dan nanti setelahnya di pukul 5 lebih 30 menit juga akan ada hasanah pagi teman Pro 2. Dan Dian akan kembali menyapa kamu di pukul 6 di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman Pro 2, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat kembali mendengarkan dan berbagi di program Pro 2 Ternate Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini kita akan berbagi mengenai 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an jadi yang terbesar. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Teman Pro 2, dalam buku Menguak Tabir Mukjizat, membongkar rahasia peristiwa luar biasa secara ilmiah oleh Muhammad Bagiri Saidi Rawshan, dijelaskan kata mukjizat adalah serapan dari bahasa Arab mukjizah, yang artinya ketidaksanggupan, kelemahan, dan juga memiliki arti akhir dari segala sesuatu. Dalam istilah kalam dan tafsir, mukjizat adalah tindakan dahsyat di luar kelaziman atau kebiasaan. Mukjizat dianugerahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan klaim kenabian dan risalah ilahi mereka. Teman Pro 2, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat, dengan mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Teman Pro 2, menurut buku Al-Qur'an sebagai sumber hukum karya Alik Al-Adim, dijelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lentera penerangan hati bagi umatnya, dan Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir, hikmah hakiki bagi manusia, dan pembimbing yang mengantar umat manusia menuju kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelum Al-Qur'an bersifat parsial, bukan global, yang artinya hanya diperuntukkan bagi kaum nabi yang mendapatkan waktu tersebut. Dengan kata lain, teman Pro 2, wahyu dalam kitab sebelum Al-Qur'an turun hanya untuk kaum yang ada pada waktu turunnya kitab tersebut. Teman Pro 2, Al-Qur'an memberikan makna dan hikmah bagi para pembaca dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Setiap muslim wajib membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Teman Pro 2, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah. Ia bercerita mereka berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat. Jabir mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang dijadikan atau bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri salah satu pohon dan meraih satu pohon sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Pohon itu menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon lain, lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau, dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Teman Pro 2,
mengutip dari buku Mukjizat-Mukjizat Nabi Muhammad SAW, bukti-bukti keagungan Rasul akhir zaman karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Salam, diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah. Pada peristiwa Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah SAW memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu." Teman Produa, Jabir menjelaskan, kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau laksana mata air. Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu?" Jabir menjawab, "Andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang." Teman Produa, mukjizat lainnya dalam riwayat yang diturunkan Jabir radhiyallahu anhu, ia menyebutkan seorang perempuan Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau jika kubuatkan sesuatu yang bisa kau jadikan tempat duduk? Aku memiliki seorang budak yang juga seorang tukang kayu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silahkan jika engkau mau." Kemudian wanita itu membuat mimbar untuk Rasulullah. Ketika hari Jumat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru dibuat itu. Saat itulah pohon kurma yang bisa menjadi tempat beliau menyampaikan khutbah menjerit hingga hampir pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar lalu memegang pohon kurma itu dan merangkulnya. Dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma itu merintih seperti bayi yang ditimang agar berhenti menangis. Dan teman Produa, pada mukjizat lainnya, Ali bin Abi Thalib berkisah. Ia sedang mengeluh sakit. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika ajalku telah datang, maka berilah aku ketenangan. Jika masih belum saatnya, maka hilangkanlah sakitku. Dan jika ini adalah cobaan, maka berilah aku kesabaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" Ali pun mengulangi ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh Ali dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia kesembuhan." Sejak itu, Ali mengaku tidak lagi merasakan sakit. Teman Produa, dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, "Aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Malam harinya para sahabat bercakap-cakap tentang siapa yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhannya. Lalu ia pun sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu beliau memberikan bendera itu kepadanya. Ali berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" Beliau menjawab,
Berjalanlah perlahan-lahan hingga engkau tiba di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, hidayah Allah kepada satu orang karena usahamu itu lebih baik bagimu dari memiliki unta-unta merah. Muttafaq alaih. Dan teman berdua, itulah 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar yang dimiliki atau yang dilalui atau yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan insyaallah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, itulah ulasan kita pada Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Alright, masih nemenin kamu teman Pro 2 di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini gimana nih kamu? Masih ngantuk-ngantuk? Sama ya, Diana masih ngantuk tipis-tipis juga gitu ya. Karena akhir pekan tuh bawaannya pengen tidur aja, pengen istirahat ya teman Pro 2. Tapi kita tetap harus semangat nih, sama kayak teman-teman Pro 2 yang lagi lari pagi di luar, ada yang sepedaan juga gitu ya, supaya badannya tuh tetap fit, tetap bugar, tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan nih, kamu kan pasti berseliweran ya di FYP kamu soal penyebaran hantavirus ya, yang kabarnya menyebar dari salah satu kapal pesiar yang melakukan perjalanan dari Argentina gitu ya ke beberapa wilayah di Samudra Atlantik nih teman Pro 2. Nah, jadi kan kabarnya di kapal pesiar itu kan terjadilah penyebaran hantavirus yang menyebabkan meninggalnya beberapa penumpang di kapal pesiar tersebut. Tapi kamu jangan panik dulu nih teman Pro 2 dengan penyebaran virus tersebut, karena informasinya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menginformasikan atau meminta masyarakat itu untuk tidak panik menyikapi kabar wabah hantavirus yang berkaitan dengan kapal pesiar MV Hondius gitu ya. Kenapa tidak perlu panik? Padahal ini kan virusnya juga menular. Tenang, sabar, Diana jelasin dulu ya. Karena kabarnya walaupun memang virus ini berbahaya nih teman Pro 2, tapi resiko penularannya itu secara luas itu dinilai rendah. Jadi tidak se apa ya, bisa dibilang pola penyebarannya itu berbeda dengan COVID ataupun influenza teman Pro 2. Karena informasinya untuk hantavirus sendiri itu penyebarannya umumnya itu menular dari hewan pengerat seperti tikus gitu ya. Dan untuk penularan antar manusia itu memang bisa terjadi, tapi membutuhkan kontak erat yang berkepanjangan gitu. Jadi kalau misalkan nih kita berada dalam satu ruangan kecil bersama dengan orang yang terpapar wabah ini gitu ya, itu ada kemungkinan kita untuk terpapar virusnya. Tapi kalau misalkan kita hanya sebentar atau sekilas gitu, apalagi imun kita bagus gitu ya teman Pro 2, itu risiko penularannya itu rendah gitu. Dan memang hantavirus itu tidak mudah menular antar manusia dalam pergaulan sehari-hari gitu ya. Hantavirus yang termasuk dalam jadi varian virus yang menyebar, yang wabah ini gitu ya, itu tuh memang belum ditemukan di Indonesia, karena ini hantavirus jenis virus Andes teman Pro 2 gitu. Jadi memang membutuhkan kontak yang sangat erat. Kalau di kapal pesiar itu kan mereka jalan tuh hampir 1 bulan. Nah, itu possibility atau kemungkinan untuk penyebarannya itu sangat kuat, karena kan mereka berbulan-bulan tuh ada di dalam kapal yang sama, ruangan yang sama, apalagi kabin kapal tuh beda kan dengan kita yang ada di ruang terbuka saat ini gitu. Jadi kita gak perlu panik ya teman Pro 2 untuk menyikapi gitu. Tapi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memberikan peringatan kepada kita untuk masyarakat agar menjaga kebersihan teman Pro 2 ya, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri. Jadi dari mana-mana

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Dan di pukul 7 ini Diana bakal kasih kamu informasi perakiraan cuaca dulu untuk area Maluku Utara dan sekitarnya ya teman Pro 2. Dan perakiraan cuaca ini langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate, di mana perakiraan cuaca untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Dan untuk Halmahera Barat sendiri diperkirakan hari ini akan terjadi hujan ringan teman Pro 2. Untuk Halmahera Tengah diperkirakan hujan ringan juga. Dan hujan ringan juga akan diperkirakan terjadi di Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu, dan juga Kota Ternate sampai dengan Kota Tidore Kepulauan. Semoga informasi cuaca ini bermanfaat teman Pro 2, dan kamu bisa lebih aware lagi ya, kamu bisa lebih prepare juga untuk menyiapkan jas hujan, jangan lupa pakai jaket juga, jangan lupa bawa payung ya teman Pro 2 ya. Kalau Diana lihat sih pagi ini ya kayaknya masih mendung-mendung ceria, tapi juga semangat olahraganya masih sangat-sangat luar biasa ya teman Pro 2 ya. Jadi semoga laporan cuaca ini bermanfaat buat kamu, jadi kamu bisa prepare ya kalau kamu mau wisata hari ini sama keluarga atau mungkin mau jalan-jalan biar lebih siap-siap aja ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.
3: Oleh teman Pro 2, masih nemenin kamu di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang spesial di ngopi alias ngobrol pagi, Diana gak sendirian teman Pro 2. Ada Mas Wardana yang sudah terhubung by phone ya. Sekarang kita sapa dulu Mas Wardana. Halo Mas Wardana.
4: Halo-halo Mbak Diana dan teman-teman Pro 2.
3: Yes, Mas Wardana ini adalah salah satu musisi ya teman Pro 2 yang baru saja merilis single ya Mas Wardana, bener ya?
4: Betul.
3: Oke, jadi singlenya itu judulnya Aku Ingin Pulang, benar ya Mas ya?
4: Nah, betul sekali.
3: Benar, jadi lagu Aku Ingin Pulang ini apa ya, kalau Diana dengerin tuh cocok banget buat kita-kita ini yang merantau gitu ya Mas ya?
4: Iya, betul.
3: Nah, terus fun fact-nya adalah single ini tuh sudah mendapatkan kurasi positif ya Mas dari Igun Sudarmono yang juga merupakan Head of Content and Creative dari Anugerah Musik Indonesia, benar ya Mas ya?
4: Yes, betul sekali.
3: Benar, mungkin langsung kita ngobrol-ngobrol seru aja kali ya Mas Wardana ya.
4: Boleh Mbak Dian.
3: Aku pengen tahu dulu sih Mas, sebenarnya single terbaru yang judulnya Aku Ingin Pulang ini boleh diceritain dulu gak sih ke teman Pro 2, ini genre musiknya apa nih Mas kira-kira?
4: Oke, untuk genre-nya mungkin lebih tepatnya pop alternatif kali ya Kak ya.
3: Oh, pop alternatif. Dan, terus lagunya ini sebenarnya nyeritain tentang apa sih Mas kalau boleh tahu?
4: Wah, agak panjang ini Mbak ceritanya.
3: Gak apa-apa. Gak apa-apa Mas, kita ngobrol-ngobrol seru aja. Gimana-gimana?
4: Sebenarnya itu awal mulanya itu tuh sebenarnya curhatan sih Mbak.
3: Okay. Ya.
4: Jadi itu adalah salah satu pengalaman pribadi saya. Waktu saya merantau bersama istri saya di kota Jakarta.
3: Okay.
4: Terus saat itu ya menjalani kehidupan seperti biasa, bekerja, rutinitas seperti biasa, terus rasanya sampai banget tuh di sana. Terus akhirnya nggak sengaja tuh waktu servis motor nih, satu bengkel, aku rasanya pengen nulis aja ya, pengen curhat gitu. Terus aku cuma ambil kertas, terus aku tulis tuh, aku sampai banget lah, aku pengen pulang. Rasanya tuh beban banget gitu, kayak ada yang kurang gitu di kota perantauan. Terus kok kayaknya dibikin lagu sekalian asik deh kayaknya. Itu tahun 2023 Mbak. Terus jalan-jalan-jalan, terus melakukan rutinitas seperti biasa. Puji Tuhan, Alhamdulillah diberi kesempatan buat pulang ke kampung halaman. Gak cuma pulang, tapi benar-benar bisa pindah balik lagi ke kampung halaman saya di Jogja. Terus akhirnya memberanikan diri untuk memproduksi itu lagu. Jadi sebenarnya lagu itu sebenarnya adalah kayak ungkapan dari diri sendiri, tujuan dari diri sendiri bahwa aku tuh capek di perantauan ya. Yang mungkin nggak semua merasakan capek juga, atau mungkin ada juga yang merasakan capek juga. Tapi untuk saya pribadi sih saya merasa capek karena apa yang saya dapetin di sana itu, aku merasa kayak enggak